Radio FM, satu informasi buat kita semuanya di pagi hari ini ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu mengajak organisasi kemasyarakatan Islam memerangi mafia pangan serta berbagai praktik penipuan. Langkah tegas tersebut itu dinilai sangat penting demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan rakyat. Amran menyampaikan seruan itu saat menghadiri muktabar Fi Wahdah Islamiyah di Jakarta. Pemerintah itu turut memaparkan berbagai program kerja untuk memperkuat sektor pangan di hadapan para peserta muktabar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu menegaskan komitmen kementerian dalam memberantas korupsi dan mafia pangan nasional. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang mentan ajak wadah Islamiyah perangi mafia pangan bisa kamu baca di laman rri.co.id.

jalan yuk. Hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah gak sama samudra lagi.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kids favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar

0: estelernya Mas, Mbak?
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita.

0: Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 di patroli udara Siginjai. Aku nggak sendirian nih. Kita udah ada Bapak AKP Bambang Sustio SHMH sebagai PSK Si Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi, dan juga ada Pak Aibtu Fafrian BA Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi juga nih teman Pro 2. Mungkin kita langsung sapa aja nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa semua.
0: Iya, yeah, teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 dan Kak Eva.
0: Gimana nih Pak? Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Nah, ini Pak, saya baru dengar nih ya. Tadi baru dengar gitu. Polantas Karib.
1: Ya, yeah. Ya, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya Polantas Karib itu apa sih, Pak? Boleh enggak nih kita tahu nih untuk teman Pro 2 semuanya.
1: Jadi begini, Pak Evan dan teman Pro 2. Jadi saat ini kan ada program yang diluncurkan dari Korlantas Polri, yaitu Polantas Karib. Nah, Polantas Karib itu akronim dari, kalau K-nya itu adalah kemitraan. Kemitraan, kegiatan itu adalah kita dalam berkolaboratif dengan membangun kerjasama lintas sektor dan komunikasi publik. Ya. A-nya itu adalah aktif. Aktif dalam hal pelayanan publik. Nah, R-nya itu adalah responsif. Ya. Polantas sebagai garda terdepan keselamatan, memberikan pelayanan cepat terhadap kecelakaan, kemacetan, pelanggaran, patroli, dan pelindungan masyarakat berjalan. Yeah. Untuk I-nya itu intuitif, ya, penguatan SDM, ya, lebih cenderung ke sana, penguatan SDM dan transportasi sistem digital. Yang B-nya itu berintegritas, penegakan hukum, presisi, dan berintegritas. Nah, itu akronim daripada Polantas Karib.
0: Itu ya berarti ya?
1: Ya.
0: Aktif, publik, terus responsif, intuitif, berintegritas,
1: berintegritas
0: ya?
1: Berintegritas, betul, Pak. Jadi, untuk kegiatannya itu, seperti kami dari Subdit Kamsel, kita terfokus ke bidang kemitraan. Kemitraan. Kegiatannya banyak di situ.
0: Oke, programnya banyak berarti ya?
1: Banyak di situ. Ya, kalau untuk di bidang kemitraan ini, mulai dari kita membangun budaya tertib lalu lintas, ya kan? Nah, tentu juga kegiatan ini kita berkolaborasi, berkoordinasi kepada instansi terkait. Dinas Perhubungan, ke
0: SPU,
1: Dasar Harja, PU, Dinas Kesehatan, ya kan. Nah, selanjutnya itu melaksanakan ada kegiatan itu forum laji. Ya, forum laji. Okay. Nah, itu forum lalu lintas angkutan jalan. Selanjutnya yang ketiga adalah program Polantas Karib kepada komunitas ojol, ojek pangkalan, ataupun komunitas-komunitas otomotif.
0: Oke.
1: Yang keempat, kegiatannya adalah polis go to school ataupun kampus. Atau juga ke pesantren yang sering juga. Ini kegiatan ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan. Nah, selanjutnya ada kegiatan Polantas Karib kepada kelompok angkutan barang.
0: Oke, kelompok angkutan barang ya. Berarti ya, banyak nih ya yang berpartisipasi ya.
1: Ya. Jadi kita masang kegiatan itu ya model kayak forum laji, kita mengundang instansi-instansi terkait ini, kita membahas apa permasalahan-permasalahan apa yang ada berkaitan dengan masalah lalu lintas. Nah, di situ kita sampaikan, kita bicarakan, kita diskusikan, ya kan, terus langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau Polantas Karib misalnya ke ojol atau

0: komunitas atau ke ojek pangkalan, ya, ya kita kegiatan kita memberikan edukasi imbauan juga kepada mereka. Bahkan kita sudah pernah melaksanakan kegiatan pelatihan,
1: yeah.
0: Beberapa pelatihan kita undang mereka bagaimana cara berkendara yang baik, kan gitu. Kita memberikan edukasi tentang safety riding, ya, keamanan berkendara, mulai daripada sebelum menaiki kendaraan kita latih mereka bagaimana cara mengecek kendaraan. Kenapa? Itu bagian terpenting juga, kesiapan kendaraan kita cek bagaimana cara mengecek kendaraan, terus bagaimana perilaku kita selama berkendara. Nah itu kita latih mereka.
2: Berarti Polantas Karib ya. Yeah. Nah, boleh tahu nggak nih Pak? Ini mungkin banyak nih yang nanya ya, kalau yang dengar tentang Polantas Karib nih. Kenapa muncul konsep Polantas Karib? Apa nih yang pengen dibangun antara polisi lalu lintas dengan masyarakat nih Pak?
1: Iya. Yeah. Pertama, sebelum Polantas Karib ini muncul, awalnya polisi menyapa. Selama ini kita hanya menyapa para komunitas. Sekarang kita berkolaborasi. Lebih pendekatannya lebih dalam lagi, kita kasih sosialisasinya tentang berkendaranya. Dari itu yang sedikit tadi sosialisasi ke yang ojol, opang tadi kan, terus komunitas-komunitas yang lain, serta mengadakan forum-forum lalu lintas. Di situ timbul dari komunitas Karib tadi, lebih masuk ke dalam lagi, kayak Pak. Karib tadi kan, kalau Karib kan banyak kemitraan tadi, itu di bidang Kamsel, terus yang di bidang Rekidan ada lagi, pelayannya lebih prima lagi, lebih ke digitalnya, lebih dimajukan, terus yang di bidang-bidang responsif tadi seperti pengawalan, di PJR, di Gakum penindakannya, dan responsif dalam menangani laka lantas tadi, maka timbullah polisi Karib tadi dari Kakor Lantas tadi kan.
2: Luar biasa sih ya, nomor ya, dua ya.
0: Jadi tiap Polantas Karib filosofinya itu adalah polisi lalu lintas yang dekat dengan masyarakat. Nah, lebih dekat dengan masyarakat, aktif memberikan edukasi dan pelayanan responsif terhadap permasalahan. Nah, gitulah gambaran kira-kira
2: Polantas Karib. Oke. Tapi kan sekarang banyak nih pengemudi itu Gen Z gitu. Ya. Nah, apakah Polantas Karib juga menyasar anak-anak muda Gen Z nih gitu, Pak?
1: Iya. Betul. Nah, betul sekali. Nah, di situ kalau di Gen Z kan pasti ke sekolah dan kampus. Nah, sekolah kan rata-rata umurnya kan dari 15 sampai 17 atau 18. Di kampus kan dari 18 sampai lah 20-an lebih kan. Kami menyasar ke sana. Hari ini aja kami melaksanakan sebagai pembina upacara di sekolah SMA atau FIK. Dan memberikan edukasi juga seputar tentang safety riding. Kami hampir setiap Senin melaksanakan pembina upacara di sekolah-sekolah di tingkat SMA, SMK sederajat. Nanti juga ada ke kampus juga. Sebelumnya minggu kemarin kami ke pesantren. Iya, jadi semua kami menyasar untuk anak-anak Gen Z tadi. Kata Kak Evan tadi kan lebih mendekatkan karena pengendara kan banyak anak Gen Z di jalanan. Itu jadi kami mengarahnya ke sekolah, kampus dan pesantren, Kak Evan.
2: Oke. Iya. Nah, Pak, kalau boleh jujur ya, kebiasaan pengendara apalagi Gen Z ya. Nah, ini yang paling bikin petugas tuh geleng-geleng kepala apa sih? Gitu ada enggak?
0: Baik. Banyak sih.
2: Banyak ya.
0: Perilaku-perilaku anak-anak
2: Gen Z
0: ya, dalam berkendara itu. Mulai dari dia pertama melanggar tidak menggunakan helm. Suatu pelanggaran, ya tidak menggunakan helm, terus bonceng tiga, jadi di satu kendaraan dinaiki orang bertiga kan itu kan, nah terus belum lagi perilaku selama berkendara, ugal-ugalan di jalan, nah tambah lagi sekarang ini yang marak ini sekarang nih, menggunakan knalpot, bro,
2: jadi memang ya,
0: rata-rata seperti itu.
1: Terus berkonten, banyak mengkonten sambil di jalan itu. Nah, itu yang nggak mungkin kita posting konten dia merekam, membuat ulah di jalan raya ugal-ugalan itu.
0: Itu bahaya.
1: Iya.
0: Sementara kita kalau berkendara itu harus fokus. Kita harus tidak semata-mata kita hanya melihat ke depan saja selama berkendara itu, tapi kita harus memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada di sekitar kita, baik itu dari belakang, kalau di persimpangan simpang 4 kita harus memperhatikan arus lalu lintas dari kanan kiri. Jadi semua arahnya arah harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan itu sementara kita ngonten? Nah, kita tidak fokus kan itu kan. Sementara ini kendaraan berjalan. Nah, itu yang bahaya, yang bisa mencelakai diri sendiri maupun mencelakai orang lain.
2: Oke. Ini kan tadi tempat ngebahas anak muda yang ngonten sambil naik motor gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau sekarang nih anak muda itu memang banyak ya berinteraksi lewat media sosial. Sekarang Polantas itu juga memanfaatkan media sosial enggak sih untuk membangun kedekatan dengan mereka nih, Pak?
1: Iya, pastinya ya. Tadi seperti yang di tadi ada yang namanya intuitif. Itu kan di sosial media kami melaksanakan kegiatan dan sosial di sosialisasi melalui media. Apa kegiatan kami nanti akan muncul di sosial media memberi tentang cara aman berkendara atau tentang seperti sekarang pemutihan kan sosial media bermain dia kan. Nah, sekarang di banyak sekali di kami sosial media kami tetap berjalan dari tingkat Polda, Polres maupun Polsek ada semua. Apalagi di Direktur Lalu Lintas itu sosmednya cukup jalan itu Kak Evan.
0: Kebetulan ini kita nanti tanggal 22 September ya.
1: Sudah lewat kemarin. Ah, iya, 2 September.
0: Ulang tahun.
1: Iya, lalu lintas.
0: Lalu lintas nanti. Ini kebetulan kita sekarang melakukan sayembara.
2: Oh, sayembara gimana nih?
0: Perlombaan video AI.
2: Oh.
0: Berkaitan dengan larangan penggunaan knalpot brong dan
1: balap liar.
0: Balap liar. Mm-hmm. Nah, ini peserta ini masing-masing Polres. Polres ini membuat video AI. Ya kan nanti diupload ke media sosial. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Evan nanyakan ada enggak? Nah, itulah salah satu bentuk kita mengedukasi kepada gen-gen Z ini, ya kan. Nah, larangan penggunaan knalpot brong maupun balap liar. Nah, jadi bagaimana bahayanya, akibatnya apa apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, salah satunya itu tadi balap liar.
2: Oke, berarti masuknya di intuisi tadi Pak ya?
1: Iya, intuitif tadi. Nah, kita melaksanakan ke media sosial.
2: Nah, ya. Nah, berarti Bapak semuanya pernah jadi Polantas ya? Atau gimana nih, sebelumnya pernah di Polantas nggak?
1: Kami kayak, sekarang, ini Polantas ya, kan ya? Sebelum.
2: Berarti bedanya yang di, kayak misalnya di apa? Penjagaan di jalan gitu.
1: Itu ada kami dari lantas ini banyak juga fungsinya.
2: Oh.
1: Misalnya lantas kami kan kalau seperti kami ini kan di kemitraan tadi Kamsel. Kami banyaknya di sosialisasi. Tapi kalau yang menjaga di persimpangan itu biasanya di bawah Gakum, penegak hukum. Dia patroli penjagaan, terus ada juga di PJR yang pengawalan. Kalau di Samsat BPKB itu di Rekiden. Tapi khusus kami yang di sini ini kami banyaknya bahasanya cikgu lah, mengajar cikgu, sosialisasi ke sekolah tadi, ke kampus, pesantren, ke komunitas-komunitas tadi, ojol, opang, terus ke banyak lagi komunitas kendaraan yang lain.
2: Oke, berarti banyak juga penyuluhannya ya?
1: Iya, kami hampir setiap minggu, berapa kali sekali itu, yang jelas Senin kami menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Itu pasti kalau Senin dan hari-hari berikutnya kami ada kunjungan juga dari sekolah dari TK, SD. Nah, itu kami edukasi kepada anak mulai dari anak TK kami malahan. Kami menerima kunjungan juga dan kami berkunjung juga ke sekolah-sekolah tentang edukasi tentang keselamatan berlalu lintas kayak Pak.
2: Iya. Berarti selama penyuluhannya nih, pernah enggak sih ada pengalaman lucu atau unik nih saat bertugas berinteraksi dengan masyarakat nih, Pak?
1: Kalau kami banyak anak ke anak-anak sekolah TK SD itu yang lucu tuh. Dia pengalaman pertama berkunjung ke kantor kami. Dia antusias melihat gedung yang kami kan gedung kami baru. Terus dia akan menyaksikan ada CCTV kami. Orang-orang TMC itu melihatkan semua pelanggaran yang ada di Kota Jambi. Anak-anak itu akan melihat pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi mereka sangat senang dan antusias sekali. Dan juga dia akan mengetahui kendaraan-kendaraan kita tentang polisi lalu lintas. Dan dia boleh menaiki kendaraan kami itu dari motor sampai mobil. Dan dia ikut berkeliling di seputaran kantor kami, Kak Evan.
2: Oke. Oke, nah teman pro 2, nanti kita bakal cerita lagi nih sama Bapak AKP Bambang Sutiyo SHMH dari PSK Sicegah dan Tindak Subdit Kansel di Telantas Polda Jambi. Terus Aibtu Pak Aibtu ya, ya Pak Frian, BA Subdit Kansel di Telantas Polda Jambi. Tapi kita dengerin satu lagu dulu, boleh ya Pak ya?
1: Iya, boleh.

0: Ya, Teman Pro 2 FM masih di patroli udara si Ginja ini, Teman Pro 2. Dan aku masih dengan Pak AKP Bambang dan Pak Aibtu Fabrian. Halo, Pak.
1: Halo.
0: Oke. Pak, kalau untuk anak muda nih gimana cara berkendara tetap aman sekarang, kalau zaman sekarang nih? Gimana nih?
1: Ya, baik. Kak Evan, ini untuk para Gen Z, pemuda semualah. Kalau dalam kami itu ada namanya tiga siap, Kak Evan.
0: Tiga siap, ya.
1: Siap pertama, kita sebelum berkendara itu harus siap dulu kendaraannya. Siap diri dulu. Diri kita lo disiapkan. Kalau kita dalam keadaan sakit, mabuk, nggak boleh berkendara. Pastinya kan. Yang jelas harus sehat jasmani dan rohani dalam berkendara. Kita pastikan kita dalam sehat, fit, baru kita boleh berkendara. Dan baru yang kedua, siapkan kendaraan. Kendaraan itu kita cek dulu kelengkapannya, dari spion, lampu-lampu, klakson, bahkan ban dan rem yang paling utama. Itu kan kalau sudah gondol kan tidak layak lagi jalan, dan remnya sudah yang terlalu dalam mejanya mengeremnya, ya kita gantilah. Maka ada gunanya kita namanya servis berkala. Jangan motor itu hanya bisa dipakai aja kan, ya tetap servis berkala kita. Dan terakhir kita siapkan administrasi. Administrasi itu berupa STNK dan SIM yang berlaku, masih berlaku. Jangan SIM-nya sudah mati masih pakai. Bila terjadi apa-apa kan yang rugi kita sendiri. Terus kita baru tertiblah berlalu lintas, mematuhi segala aturan lalu lintas yang ada. Yang bermotor hati-hati di jalan, ya jangan zigzag. Motor jelas harus menggunakan lajur sebelah kiri.
0: Kalau motor sebelah kiri,
1: jangan di kanan, pelan. Mobil mau lewat di klakson malah marah kan. Etika berkendara kan ada semua, seperti kita beretika di lingkungan, di jalan ada etikanya. Ya jalur kan di undang-undang itu namanya kendaraan bermotor roda dua itu jalan di lajur sebelah kiri. Kalau mau memotong boleh lalu lajur kanan sebentar, sudah dipotong balik lagi sebelah lajur sebelah kiri. Jangan pelan, hanya 20 km di tengah di klakson marah kan, jangan kan. Seperti kami tadi, kami klakson agak merepet itu bahasanya kan, ibu-ibu. Padahal dia salah kan, namanya berkendara. Dan untuk kendaraan roda 4 pun juga sebenarnya jalur sebelah kiri, kanan itu hanya untuk mendahului. Dan patuhi lampu lalu lintas, terus jangan melawan arus. Banyak sekali gini, karena malas memutar yang cukup jauh, melawan arus jauh-jauh kan. Nah, dia melawan arus berbahaya, itu berbahayanya bukan untuk dia sendiri, orang lain pun sangat berbahaya dalam berkendara, Kak Evan.
0: Oke. Nah, Pak, kalau menurut Bapak nih, lebih efektif negur dengan cara tegas bagi pengguna jalan yang melanggar ya, atau dengan cara tegur sapa kayak temen gitu tuh? Gimana nih, Pak?
2: Ya, sebenarnya begini, Pak Evan ya. Kalau menurut kami, sebenarnya kembali lagi kepada individu masing-masing, ya kan. Seharusnya dia harus bisa memahami aturan lalu lintas, ya kan. Malu apabila melanggar, kan gitu. Jadi dengan tidak usah ditegur secara keras, hanya diberikan himbauan apa sentuhan sedikit saja dia sudah memahami seharusnya seperti itu. Tapi kadang tuh kebanyakan kita tegur, ya kan, malah kadang pelanggar ini ya yang marah balik ikut marah ke kita. Kadang-kadang kan itu kan, saya begini Pak, kalau macam alasan kadang tuh, Pak saya kan buru-buru nih mau ngane nih. Nah kan itu kan seharusnya mereka harus sadar kan itu kan. Tidak perlu dengan cara yang keras kan itu kan. Dengan kita berikan himbauan aja atau memberikan memberitahu sedikit bahwasanya, oh apa Bu, sudah melakukan pelanggaran kan itu kan, tidak menggunakan helm atau yang dibonceng tidak menggunakan helm, karena seharusnya mereka sudah gitu. Kadang ada yang itu, oh Pak kami begini Pak, kan buru-buru segala macam ini. Nah, kadang dia yang ngegas kita. Nah, ini yang yes. Nah, artinya apa? Ya kembali lagi kepada
1: individu.
2: Nah, memang tidak semuanya seperti itu. Tapi kadang ada juga yang harus memang kita harus bicara keras, ada juga. Sebenarnya kalau kita tidak perlu seperti itu juga kita.
0: Iya, betul. Oke, batas waktu nih Pak, harapannya nih tentang seputar Polantas Karib ini apa nih ke depannya nih Pak?
2: Ya harapan kita program ini sangat bagus kalau kita ya Pak Ipan ya. Ya harapan kita dengan adanya program Polantas Karib ini, ya, masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Jambi ini lebih tertib dalam berlalu lintas, ya, mematuhi peraturan lintas. Nah, dengan harapan pelanggaran berkurang, kecelakaan juga berkurang, itu kan. Korban akibat kecelakaan juga bila perlu zero kalau menurut saya kan itu kan tidak ada yang sampai fatalitas ya korban meninggal kan itu kan. Jadi itu harapan kita itu.
0: Oke, kalau dari Pak Aibtu Fafrian Pak?
1: Iya, harapan kami dengan program Polantas ini Polantas lebih maju lagi dan lebih berintegritas dalam melayani masyarakat. Dan juga untuk para masyarakat pengguna jalan agar lebih tertib lagi dan berkendara. Karena keselamatan itu milik kita bersama. Jangan ugal-ugalan dalam berkendara, beretikalah dalam berkendara. Seperti itu, Kak Evan.
0: Oke, baik terima kasih teman Pro 2. Terima kasih juga untuk Bapak AKP Bambang Sustio SHMH ya, dan Pak Aibtu Fafrian yang udah hadir di Pro 2 FM di pagi hari ini dengan patroli udara Siginja ya. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi deh.
3: Amin.
0: Hari yang akan datang ya dengan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Oke, selamat bertugas Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: ke situ, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

tanggung pengaruh tubuh. National Geographic 90 dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk,

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.

Ya, teman Pro 2 apa masih di Spada? Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2? Di hari Senin kamu apakah bahagia, senang, ceria? Semoga aja ini adalah hari terbaik buat kita semuanya ya teman Pro 2. Doa kita terkabul, terus hajat kita diijabah, sama gak sih? Sama sih artiannya ya. Semoga aja ini adalah hari terbaik buat kita semuanya untuk ngawalin hari teman Pro 2. Teman Pro 2, pembahasan kita ya, gotong royong zaman now. Beda cara tapi ya tetap ya satu rasa. Kalau kita ngomongin gotong royong teman Pro 2, mungkin yang langsung terbayang itu adalah bapak-bapak gitu ya, bawa cangkul, parang. Nah, parang nih sebenarnya bukan untuk alat kejahatan ya. Ini bisa jadi untuk nebas. Nebas ya, kalau di Jambi itu namanya ngebas teman Pro 2. Nebas. Nebas apa? Ilalang. Yang udah tinggi-tinggi gitu ya. Terus ibu-ibunya ngapain teman Pro 2? Enggak, ibu-ibunya pasti ada program tersendiri ya. Programnya apa teman Pro 2? Dan kerjaannya apa di saat bapak-bapak gotong royong, yaitu nyiapin makanan. Nah, itu biasanya. Lalu ya, warga rame-rame nih bersihin lingkungan, teman Pro 2. Dulu ya, dulu-dulu banget nih aku pernah ikut gotong royong. Kalau sekarang kayaknya kita bersihin sendiri ya. Tapi masih ada nih, kayak misalnya di komplek. Nah, itu masih kuat banget tuh gotong royong, teman Pro 2. Dulu gotong royong tuh memang identik dengan kegiatan bersih-bersih kampung gitu ya. Terus memperbaiki jalan, bantu tetangga yang punya hajatan, atau saling bantu gitu ketika ada warga yang terkena musibah. Tapi pertanyaan sekarang teman Pro 2, apakah gotong royong masih relevan di zaman sekarang? Kalau aku yang disuruh jawab ya, ya iya banget. Hanya aja nih bentuknya mungkin udah berubah teman Pro 2. Karena ya zaman sekarang tuh udah berubah, teknologi makin berkembang, AI, lain-lain ya. Nah, cara kita berkomunikasi itu juga berubah, teman Pro 2. Aku masih ingat banget kalau dulu ya. Dulu itu aku selalu jadi apa sih ya? jadi ini, teman Pro 2. Yang manggilin bapak-bapak untuk gotong royong. Karena aku aktif ya dulu ya, aktif sama teman-teman. Jadi udah pasti tuh, udah pasti dipanggil sama RT. Panggilin tuh si Evan gitu ya. Ya udah pas kita datang, Evan be tolong disampaikan ya sama warga, besok datang setiap rumah bilang bahwa besok kita mau gotong royong. Ya udah, caranya gitu teman Pro 2. Sekarang itu beda banget di era teknologi yang makin berkembang ya. Buat pengumuman di WhatsApp, grup gitu. Bahkan sekarang tuh nggak perlu keluar ya, bisa Zoom, kita mau rapat bisa Zoom, misalnya mau ada pengumuman-pengumuman tinggal grup WhatsApp. Contohnya nih, assalamualaikum warga gitu, minggu pagi atau hari apa gitu ya, kita bakal kerja bakti ya, jangan lupa bawa alat-alat masing-masing. Nah, satu pesan tuh bisa sampai ke seluruh ya, bahkan puluhan, bahkan ratusan orang. Seluruh lah yang paling utamanya ya. Dan menariknya nih teman Pro 2, gotong royong zaman sekarang tuh nggak selalu harus dilakukan dengan tangan. Ya walaupun memang gotong royong tuh harus dilakukan pakai tangan gitu ya. Nah, ternyata nggak bisa kita pungkiri, zaman sekarang ada yang kayak gitu teman Pro 2. Gotong royong yang harus turun ke jalan. Maksudnya yang nggak harus turun ke jalan. Apa sih? Ada. Nanti kita bakal cerita tentang ini ya. Bahkan media sosial tuh bisa jadi tempat gotong royong juga di era digital sekarang nih teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Gotong royong gak harus turun ke jalan. Bener gak nih teman Pro 2? Kayaknya ada benernya ya. Misalnya aja nih, ada tetangga yang sedang sakit. Nah, itu juga termasuk gotong royong tuh ya. Bukan yang sakitnya ya teman Pro 2. Kita mungkin gak bisa datang karena kerja nih. Tapi kita bisa bantu dengan cara lain. Ada yang mengirim makanan, ada yang bantu ngantar ke rumah sakit, ada yang jaga rumah, atau sekedar menanyakan kabar. Nah, di sini nih teman Pro 2, kita harus tahu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya aku pernah bahas ini nih sama anak-anak zaman sekarang ya, gotong royong. Dan aku bilang sama mereka gotong royong tuh ini pembahasannya tentang jenguk orang ke rumah sakit. Lah, kok gotong royong? Katanya. Katanya gitu teman Pro 2. Bukannya gotong royong tuh kita bersih-bersih. Nah, dulu waktu kalau anak milenial, Gen Z, milenial ya, tahun 90-an, itu memang harus dipahami. Kita tuh semuanya harus dipahami ya. Harus mahamin gitu. Di pelajaran pun teman Pro 2, dulu aku masih ingat, itu memang harus mempelajari dan memahami gotong royong tuh apa. Gotong royong tuh membantu rame-rame gitu. Intinya ya, kita tuh rame-rame bantu sesama gitu teman Pro 2. Kenapa dulunya tuh bersih-bersih? Ya karena bersih-bersih itu tuh kita tertolong ya, gak ada nyamuk, gak ada lain, gak ada hal lain gitu ya. Kayak misalnya binatang yang punya bisa gitu. Wah. Nah itu teman Pro 2. Dan kita menjenguk orang sakit atau memberikan makanan dan menjaga rumah, itu termasuk gotong royong teman Pro 2. Itu juga gotong royong ya. Ada nih teman yang sedang kesulitan mengerjakan sesuatu, kita bantu sebisanya. Ada kegiatan sosial, kita ikut menyebarkan informasi melalui media sosial. Terus ada pelanggaran penggalangan dana, maksudnya untuk bantu seseorang. Kita mungkin gak bisa ya nyumbang banyak, tapi ya kita bisa ikut membagikan informasi kepada orang lain. Itu juga bentuk gotong royong zaman now teman Pro 2. Jadi ya jangan berpikir bahwa gotong royong itu hanya soal ngangkat barang aja, membersihkan selokan, atau bekerja bersama di lapangan. Gotong royong pada dasarnya itu adalah tentang saling bantu dan merasa bahwa masalah orang lain itu juga layak nih kita peduliin. Itu yang baru benar-benar namanya gotong royong.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Iya, Tomo Pro 28 masih di Spada ya. Tantangan gotong royong di zaman now. Tapi sebelumnya nih, gotong royong juga bisa dimulai dari lingkungan paling kecil loh, Tomo Pro 2. Kadang ya, kita tuh selalu jauh membayangkan gotong royong nih. Padahal nih, teman Pro 2 sebenarnya tuh bisa dimulai dari hal sederhana di lingkungan sekitar. Misalnya aja nih, misalnya ya, melihat sampah berserakan. Jangan langsung berpikir, ah itu bukan sampah saya gitu. Jangan, teman Pro 2, zaman sekarang kan banyak kayak gitu. Tapi ya, kalau dipikir-pikir lagi ya, nanti malah keseringan buang sampah. Tapi ya, kalau misalnya semua komplek itu beranggapan kayak gini ya, misalnya dia bilang, ah kayaknya harus dibersihin gitu ya. Nah itu baru tuh, boleh kayak gitu ya. Memang sama-sama punya sifat peduli. Kalau kemungkinan kita bisa membantu ngambilnya, teman Pro 2, lihat tetangga sedang kesulitan membawa barang, bantu sebentar. Melihat orang tua kesulitan nyebrang, tawarkan bantuan. Ada kegiatan lingkungan. Nah, kalau nggak bisa ikut seluruh kegiatan, mungkin kita bisa nih, bantu sebentar ya. Kecil. Iya. Tapi kalau dilakuin banyak orang, dampaknya jadi besar tuh, teman Pro 2. Terus tantangan gotong royong di zaman sekarang tuh apa sih, teman Pro 2? Tentu ada tantangannya ya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Serba cepat ya. Orang sibuk kerja, anak-anak sibuk sekolah, anak muda punya aktivitas masing-masing. Bahkan ya, kita tinggal satu lingkungan pun itu kadang nggak tahu nama tetangga sebelah. Itu apa namanya ya? Bukti di lapangan. Kita bisa nih sangat aktif di media sosial, ya tetapi justru kurang mengenal orang yang tinggal beberapa meter dari rumah kita. Ini yang perlu kita renungin nih. Jangan sampai ya, kita tuh punya ratusan teman di media sosial, tapi ketika ada masalah di lingkungan sendiri, kita nggak tahu nih harus

nerima bantuan, harus meminta bantuan ke siapa. Makanya teman pro 2, membangun hubungan dengan lingkungan tetap penting ya. Bukan berarti kita tuh harus selalu ikut semua kegiatan gitu. Tapi ya setidaknya kita punya rasa peduli. Karena nih teman pro 2, kehidupan bermasyarakat itu bukan hanya tentang rumah saya aman gitu. Tapi juga tentang lingkungan saya aman, nyaman.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi

Pro 28 lagu Hal ya. Terima kasih. Aduh. Dan masih di gotong royong. Nah, intinya teman Pro 2. Intinya ya, gotong royong tuh bukan tentang siapa sih yang paling banyak bantu. Ini juga penting ya. Jangan sampai gotong royong berubah jadi ajang membandingkan. Saya udah nyumbang sekian, saya paling banyak kerja, saya yang paling duluan datang. Bukan itu esensinya teman Pro 2. Ada orang yang mungkin hanya mampu membantu 1 jam, ada yang mampu nyumbang makan, ada yang mampu memberikan tenaga, ada yang hanya bantu nyebarkan informasi. Semuanya itu punya nilai gitu. Kalau misalnya semuanya harus sama rata, ya otomatis bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut gotong royong, semuanya itu juga ikut bantu informasiin. Ya mungkin ke 1 rumah dulu nih, nanti jadi 2 rumah. Nyampe 10 rumah, 10 rumah tadi kepala keluarganya harus ikut lagi nih untuk itu ya, untuk informasiin ke tempat yang lain, itu baru ya. Jadi ya betul sih, bukan saya udah nyumbang sekian, saya paling banyak kerja, saya yang paling dulu datang. Bukan itu teman Pro 2. Ya, kita semuanya punya kesibukan masing-masing, kita punya cobaan masing-masing. Nah, itu aja tuh ya. Karena ya dalam gotong royong yang penting tuh bukan seberapa besar kontribusi kita, tapi ya kemauan untuk ikut peduli tuh, walaupun hanya sejam dua jam. Dan gotong royong ini adalah investasi sosial teman Pro 2. Kalau kita membiasakan diri bantu orang lain, sebenarnya kita sedang membangun sesuatu yang gak terlihat, yaitu kepercayaan dan rasa kebersamaan. Hari ini ya mungkin kita bantu tetangga teman Pro 2, besok mungkin kita yang membutuhkan bantuan. Nah, hari ini kita bantu teman, suatu saat mungkin teman itu tuh yang bantu kita. Bukan berarti kita bantu karena berharap mendapatkan balasan, bukan. Ya, karena kita sadar ya bahwa manusia itu memang gak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain itu juga harusnya butuh tuh dengan kita. Gotong royong zaman now itu mungkin gak selalu memakai cangkul ya, gak selalu dilakuin di lapangan, dan gak selalu harus nunggu acara kerja bakti. Kadang nih teman Pro 2, gotong royong tuh cukup dimulai dari sebuah pesan ya. Pesannya nih, ada yang bisa bantu, kadang cukup dengan ngangkat barang milik tetangga, kadang cukup dengan membagikan informasi penting, dan kadang cukup dengan menyisihkan sedikit waktu untuk bantu orang lain. Karena ya, pada akhirnya teman Pro 2, zaman tuh boleh berubah, teknologi boleh makin canggih, tapi kebutuhan manusia tuh untuk saling peduli gak pernah banget berubah. Dan mungkin inilah nih wajah gotong royong zaman now. Bukan sekedar kerja bersama, tapi juga peduli bersama. Bukan sekedar hadir bersama, tapi juga bergerak bersama. Dan bukan sekedar tinggal di lingkungan yang sama teman Pro 2, tapi menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Gotong royong boleh naik level ya, mengikuti zaman. Tapi ya semakin semangatnya jangan sampai hilang teman Pro 2 semangatnya tuh. Nah teman Pro 2, karena udah jam 9.53 waktu Indonesia Barat ya, bentar lagi kita masuk nih di santai siang teman Pro 2 dengan Kak Nia ya. Aku Evan Sentosa, pamit undur diri dulu nih. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu teman Pro 2. Stay di Pro 2 FM.

0: kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitamnya tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu, pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kalau tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Podcast, semoga kamu semua Pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang teman Pro 2 untuk hari ini di edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Ada Nia yang bakal menemani teman Pro 2 untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, untuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bisa request lagu sampai nanti formasi 12 siang kan ya, tunggu langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 909.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan masihnya buat kalian semuanya di hari Senin ini, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, teman Pro 2. Dan yang sedang cuti mungkin bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga untuk berada tetap di rumah ya, teman Pro 2. Karena memang saat ini kalau pagi itu terlihat banget ya, Jambi sedang berkabut nih, teman Pro 2. Dan juga udara terasa berbeda dari biasanya. Jadi jangan langsung menganggapnya sebagai kabut biasa, teman Pro 2, karena memang kualitas udara di Kota Jambi itu saat ini berada dalam kategori yang tidak sehat. Nah, ini juga berdasarkan dari pemantauan BMKG, konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 di Kota Jambi pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, itu mencapai 128,4 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori tidak sehat, teman Pro 2 ya. Jadi kondisi ini memang melanjutkan memburuknya kualitas udara yang terjadi sejak hari Minggu kemarin. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi itu sebelumnya mencatat nilai indeks standar pencemar udara atau ISPU pada hari Minggu siang itu mencapai 101. Jadi angka ini meningkat dari pemantauan 1 jam sebelumnya yang masih berada di angka 89. Nah, itu artinya bahwasanya kualitas udara itu sudah melewati batas kategori sedang dan masuk ke kategori yang tidak sehat nih, teman Pro 2. Jadi salah satu pencemar yang menjadi perhatian itu adalah PM2,5, yaitu partikel udara yang berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan kita. Dan masih juga kondisi ini itu juga terjadi di tengah meningkatnya potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Jambi ya. Asap dari wilayah sekitar itu berpotensi terbawa angin menuju Kota Jambi sehingga kondisi udara dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu nih, teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang hari ini punya banyak aktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi udara ya, terutama bagi kelompok rentan nih, seperti mereka yang memiliki gangguan pernapasan ya. Disarankan juga untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker dan mengurangi aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi pernafasan selama kualitas udara tuh masih berada pada kategori yang tidak sehat. Dan yang gak kalah penting, teman Pro 2, kalau udara sedang terlihat pekat atau berasap, jangan memaksakan diri untuk berlama-lama berada di luar ruangan ya. Perhatikan juga kondisi tubuh, kalau mulai merasa sesak atau batuk, mata perih, atau mengalami keluhan kesehatan lainnya, segera cari tempat yang dengan udara yang lebih bersih dan pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan medis ya. Oke, teman Pro 2, memang udaranya tuh gak terlihat ya, tapi dampaknya tuh bisa kita rasakan. Jadi mari sama-sama kita lebih peduli dengan kualitas udara di sekitar kita. Dan tentunya kita berharap kondisi udara di Kota Jambi itu segera kembali membaik ya. Sementara upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan itu terus dilakukan, teman Pro 2 ya. Jadi tetap pantau informasi resmi mengenai kualitas udara. Dan jangan lupa jaga diri, jaga keluarga kita, dan jangan ikut menambah asap di Kota Jambi. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

pertengahan tahun, rasanya energi mulai menipis, pikiran jenuh, dan melirik kalender, sepi dari tanggal merah. Kalau kamu merasa stuck dan lelah di titik ini, tarik nafas yang dalam, dan itu wajar. Kamu sedang mengalami my dear burnout. Tapi jangan biarkan rasa jenuh menghentikan mimpimu. Coba riset energimu, mulailah dengan micro break. Jangan duduk terus-menerus, setiap 1 jam berdirilah selama 5 menit, renggangkan ototmu atau ambil segelas air putih. Jeda kecil ini adalah nafas bagi otakmu. Lalu makeover meja kerjamu, singkirkan tumpukan kertas yang membebani pikiranmu. Letakkan satu tanaman hijau kecil atau pasang foto liburan impianmu. Meja yang segar akan memancing ide-ide yang segar. Pertengahan tahun bukanlah garis akhir, melainkan checkpoint atau recharge energimu. Ambil jedamu, tata kembali fokusmu, dan mari selesaikan tahun ini dengan bangga. Take a break and stay inspired.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Informasi 11 siang sama Omro 2. Buat Omro 2 yang siang-siang ini lagi kerja, lagi sibuk kuliah juga, atau lagi nyetir nih ya, lagi dengerin Omro 2. Waduh, emang enak banget kalau ditemenin sama lagu yang kita suka sama Omro 2 ya. Karena jujur, ada sesuatu yang kurang kalau misalnya hidup itu tanpa mendengarkan musik. Bener gak sih? Ya, kayak lagi happy, musik tuh menemani gitu. Lagi galau, musik juga jadi tempat curhat gitu kan ya. Lagi jatuh cinta, apalagi tuh Omro 2. Playlistnya mendadak isinya lagu romantis semua ya. Dan yang paling bahaya buat yang baru putus nih, tiba-tiba semua lagu terasa relate banget, iya enggak? Iya, tapi teman Omro 2, pernah enggak sih kamu bertanya, kenapa sih musik begitu gampang banget mempengaruhi mood kita nih teman Omro 2? Ada yang tahu enggak kira-kira jawabannya apa?

banget ya. Iya enggak, iya enggak gitu kan. Namanya juga hidup pasti ada pilihan nomor 2, dan semoga yang kamu pilih itu yang terbaik ya. Amin. Dan balik lagi pembahasan kita tadi, kenapa sih musik itu bisa begitu gampang banget mempengaruhi mood kita nih teman pro 2. Nah, buat teman pro 2 yang mungkin pernah merasa lebih semangat setelah mendengar lagu favorit, atau justru tiba-tiba kayak mellow banget hanya karena mendengar lagu yang mengingatkan pada seseorang, bisa sampai nangis gitu ya, nangis bombay gitu. Ternyata memang perubahan setelah mendengar musik itu bukan sekedar perasaan semata gitu. Jadi musik memang memiliki kemampuan ya untuk mempengaruhi berbagai proses di otak kita yang berkaitan dengan emosi, ingatan, perhatian, dan juga sistem penghargaan atau reward. Nah, ada penelitian juga nih teman pro 2 dalam bidang neuroscience yang menunjukkan bahwa ketika seseorang mendengarkan musik, sejumlah bagian otak yang berkaitan dengan emosi itu dapat ikut aktif, termasuk amigdala, hipokampus, kemudian insula, korteks, serta bagian dari sistem reward. Nah, musik itu bisa mengubah suasana hati teman pro 2, percayalah ya. Aku lagi galau banget gitu ya, terus tiba-tiba aku muterin musik gitu kan ya. Tapi cari musik yang maksudnya lagu-lagu yang gak terlalu relate banget sama kita gitu kan. Kalau misalnya relate banget, kita malah ikutan down gitu kan ya. Jadi cari ya musik-musik yang bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi ya. Jadi memang salah satu alasan musik terasa begitu dekat dengan emosi itu adalah karena kita sering menggunakannya untuk mengatur perasaan. Saat sedang lelah, kita mungkin lebih memilih lagu yang tenang. Ketika sedang semangat, lagu yang temponya cepat ya, kayak terasa lebih cocok gitu. Sementara ketika lagi sedih, tidak sedikit orang justru memilih lagu yang mellow gitu ya, yang galau-galau. Nah, penelitian pada remaja itu menunjukkan bahwa musik dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu mengatur emosi, meningkatkan kesadaran terhadap perasaan, bahkan membantu mengelola stres teman pro 2. Nah, bisa mengelola stres juga ya. Jadi memang menariknya, kita tidak selalu memilih lagu untuk membuat suasana hati langsung berubah menjadi bahagia ya. Kadang kita justru memilih lagu yang sesuai banget dengan perasaan kita saat ini. Ya, bener gak? Nah, ini gue banget ini ya kan. Biasanya gitu. Tapi bukan berarti lagu itu selalu membuat kita semakin sedih. Dalam beberapa situasi, musik yang sesuai dengan kondisi emosional itu justru dapat membantu seseorang mengenali dan memproses perasaannya. Tapi kenapa ya? Kayaknya lagu lama tuh bisa membawa kita ke masa lalu banget ya. Ada yang tahu gak kenapa, teman bro?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

pro 2. Ternyata ya, nah lupa. Oke deh, untuk siang hari ini kita lanjut lagi. Tadi ada Samuel Cipta dengan Jaga Rasa Tomo Pro 2 ya. 33 menit lepas dari formasi 11 siang ini Tomo Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist. Masih barengan sama Nia. Dan

Nah, hal ini mungkin berkaitan dengan hubungan antara musik, emosi, dan juga memori nih teman-teman. Jadi musik itu bisa dapat menjadi pemicu ingatan yang kuat ya, ketika sebuah lagu memiliki hubungan dengan pengalaman tertentu. Nah, mendengarkannya kembali itu dapat membawa berbagai kenangan dan perasaan yang pernah muncul ketika pengalaman tersebut terjadi. Nah, itulah sebabnya satu lagu tuh bisa terasa seperti mesin waktu, tolong produknya. Baru beberapa detik intronya terdengar, kita sudah bisa membayangkan suasana bertahun-tahun lalu. Ingat rasa lupa nama ya. Emosinya juga bukan hanya lirik yang bisa mempengaruhi mood juga nih teman pro 2, karena karakter musik seperti tempo, melodi, ritme, dan intensitas itu juga ikut berperan ya dalam membentuk respon emosional. Jadi lagu dengan energi yang tinggi itu bisa membuat suasana terasa lebih hidup. Nah, sebaliknya musik yang lebih tenang bisa membantu menciptakan suasana yang lebih rileks. Nah, itu dia teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya, mudah-mudahan request kalian sudah pada aku puterin ya siang ini. Jadi masih aku tunggu buat kamu yang mau ikutan request di 0811-743-9090 ya. Tadi ada Kak Nox yang mau denger lagu Selena Grace, tadi udah aku puterin. Terus juga ada ada Kak Ca ya, fansnya Selena Grace, tadi juga udah aku puterin. Terus yang belum aku puterin kayaknya ini Kak Zulfikri ya, mau dengerin lagu Astrid yang tak apa. Oke, ntar bakal aku masukin ke playlist ya. Oke deh kalau gitu, selamat siang buat Om Pro 2. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di siang hari ini. Tapi udah mau masuk jam-jam istirahat juga ya. Jadi pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Sebaiknya kamu tahu. Olahraga memang jadi salah satu rutinitas wajib, khususnya untuk yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Padahal, badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya hasil latihan lebih maksimal dan risiko cedera bisa diminimalkan. Nah, biar sesi olahraga makin maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir. 1. Jangan skip makan sebelum workout. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. 2. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. 3. Gunakan outfit yang nyaman saat workout. Pemilihan outfit saat berolahraga ternyata punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. 4. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan karena keterbatasan waktu. Tanpa pemanasan, tubuh belum siap menerima beban latihan yang akan dijalani. Atur intensitas latihan sesuai kemampuan. Semangat berolahraga memang bagus, tapi memaksakan intensitas latihan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. 6. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. 7. Konsumsi protein setelah workout. Setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik. Tetap jaga kesehatan.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Bang, Bang.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Sebaiknya kamu tahu. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI bisa melakukan tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ada beberapa jenis AI, seperti Narrow AI, dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau terjemahan bahasa. General AI, hipotesis, belum ada yang bisa melakukan tugas apa saja seperti manusia. AI sudah ada di sekitar kita dari asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, hingga sistem rekomendasi di Netflix dan Amazon. AI juga digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. AI bisa belajar dari data

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Hai kamu, selamat siang teman Pro 2 di formasi 12 lebih 28 menit ya untuk siang hari ini. Gimana, sudah merasa lapar untuk siang ini teman Pro 2 ya? Karena ini udah masuk jam-jam makan siang ya teman Pro 2, jadi kita kayak ngerasa perut tuh sudah bunyi gitu kan ya. Nah, karena memang untuk di kota Jambi sendiri nih saat ini udara di Jambi itu terasa kurang bersahabat ya, karena kabut asap yang nggak tahu dari mana ya. Karena aku lihat juga kayaknya ada beberapa tempat yang kayak memanfaatkan musim kemarau ini untuk bisa membuka lahan ya. Di kota Jambi juga banyak tuh teman Pro 2. Aku lihat kayak ini kemarin masih banyak banget rumput-rumput yang sudah diberi apa sih racun gitu ya. Jadi kan warnanya warna kuning tuh semua, terus dibakar gitu teman Pro 2. Nah, jadi ini mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang membuat kota Jambi ini semakin buruk untuk udaranya saat ini ya. Dan maksudnya juga bukan berarti ada makanan yang bisa membersihkan paru-paru dari asap ini teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal kamu sedang ingin memilih makanan yang bergizi untuk bisa membantu menjaga kondisi tubuh kita tetap fit saat musim kemarau plus asap ini, nah kita bakal ngobrolin makanan yang enak dan nyaman dikonsumsi saat musim kabut asap ini. Ada nggak kira-kira ya? Oke, jadi mungkin kamu bisa mengkonsumsi kayak makanan-makanan yang berkuah nih teman Pro 2. Aduh, lagi kemarau makan yang berkuah ya. Iya, jangan yang kering-kering, semuanya kering, tenggorokan juga kering gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa, kamu bisa kayak makan nasi yang gak terlalu panas ya, terus campur dengan sup ayam sayur. Nah, karena kalau udara lagi berasap dan tenggorokan juga terasa kurang nyaman, makanan hangat seperti sup ayam itu bisa jadi pilihan teman Pro 2 ya. Dan selain bergizi, sup ayam ini juga terasa kayaknya comforting banget buat kita. Apalagi kalau misalnya kamu makan sambil dengerin Pro 2 ya, lengkap gitu. Nah, kalau misalnya kamu gak suka sop-sop gitu teman Pro 2, mungkin ngerasa kayak agak berat gitu ya, ya udah mungkin kamu bisa beralih dengan makanan yang bubur gitu, bubur ayam. Nah, bisa juga teman Pro 2, atau soto ayam bening itu juga bisa. Nah, kalau misalnya mau ada protein dari ikan, ikan dan juga sayur, pokoknya sayur jangan ditinggalin teman Pro 2 ya. Dan kalau bisa lengkapi dengan buah-buahan teman Pro 2, entah itu kayak jeruk, pepaya, kiwi atau buah lainnya yang bisa menjadi pilihan. Bukan berarti makan buah langsung membuat tubuh jadi kebal terhadap kabut asap ya, tapi buah itu membantu memenuhi kebutuhan vitamin kita, mineral juga, kemudian serat dan berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita teman Pro 2. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa untuk menjaga asupan cairan ya. Kalau tenggorokan terasa kering, pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Air putih tetap menjadi pilihan utama teman Pro 2. Kalau ingin sesuatu yang hangat, mungkin kamu bisa minum air hangat atau minum hangat yang tidak terlalu banyak gula. Itu juga bisa menjadi salah satu apa ya, alternatif lah ya buat kalian semua di siang hari ini ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya, nanti nih ya bakal kembali lagi pastinya untuk di santai siang ini. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh. Aku pesan nasi goreng

Akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

baik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

semua produk aja skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Sama aja kayak bangun rumah mapping enggak dikasih atap. Hancur ya kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget dan dia itu enggak kenal libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi.

0: masalah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

jangan lebih teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Eh, ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial untuk memproduksi. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya? Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nomor 2, bagi kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit, jantung kayak mau meledak. Ush, pernah ngerasa gak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar, jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya. Karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat kamu mulai bergerak, otot tubuh pasokan oksigen dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

siang hari ini 31 menit ya. Lepas dari Farmasi 14 siang ngobrol 2. Udah mau sore nih ya, tapi tetap aja kayaknya ngelihat cuaca terus juga udara itu masih sama kayak kemarin ngobrol 2 ya. Dan siapa yang belakangan ini merasa ya kalau misalnya ngelihat cuaca panas dan udara kurang bersahabat, itu bawaannya pengen rebahan aja. Kayak kita males ya mau kemana-mana sama Pro 2 ya. Sekarang aku aja ini suara udah bindeng banget ya. Kalau keluar rumah tuh ngerasa kayak sakit banget tenggorokan sama Pro 2 ya. Karena memang kondisi lingkungan itu bisa mempengaruhi kenyamanan, energi, bahkan mood kita loh sama Pro 2 ya. Dan kalau untuk kalian nih teman Pro 2, kalau kondisi udara lagi kurang bersahabat kayak gini, kalian lebih pilih tetap keluar rumah, nongkrong indoor, atau olahraga di rumah nih, atau rebahan sambil dengerin Pro 2.

0: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
1: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
2: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, sorry.
1: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

kita cari tahu? Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

ini di jam 16 itu ngobrol dua. Di hari ini, di hari Senin di 24 Agustus 2026 ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, jangan lupa pakai masker ya. Untuk ya udah ada surat edarannya juga, udah ada beredar juga di mana-mana teman Pro 2 bahwa Indonesia ini udah ya beberapa wilayah gitu ya nih kabut asapnya udah sampai ke negara tetangga nih teman Pro 2. Jadi hati-hati teman Pro 2, jangan sampai kamu malah terkena penyakit pulang ke rumah gitu ya. Jadi hati-hati, pakai masker, pakai jaket yang tebal juga supaya nggak bau asap baju kamu teman Pro 2. Pokoknya jaga kesehatan di cuaca yang kering banget ini ya. Nanti kita bakal ngebahas nanti mungkin ya di jam-jam 5-an lah ya. Nanti kita bakal ngebahas nih soal ISPA nih ya, apa inspeksi saluran pernapasan nih ya. Nanti bakal kita bahas ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan ubah channel kamu, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

0: FM, di berbagai wilayah ya, di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera ini mengalami kebakaran hutan dan juga lahan yang memang ini udah berlangsung lumayan cukup lama ya, teman Prodo ya. Dan asap tebal akibat kartel ini menyelimuti udara berbagai wilayah nih, dan bahkan sampai mengganggu jarak pandang ya, dan juga nyulitin masyarakat nih untuk bisa beraktivitas sehari-hari, teman Prodo. Dan lebih buruk lagi nih, asap itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan ya, khususnya ini adalah kita tahu namanya itu adalah ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, dilansir dalam Detik Health, teman Prodo, Kementerian Kesehatan ini mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten atau kota terpapar langsung asap karhutla yang memang ini terjadi di 7 provinsi atau per 21 Agustus nih. Dan 7 provinsi yang terdampak karhutla ini ada Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur ya. Dan akibat karhutla nih, teman Prodo, kasus ISPA ini melonjak sampai 78% nih. Dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin menyabarkan di Kalimantan Tengah, kasus ISPA meningkat sebesar 78,1%, yakni 402 kasus dari 716 kasus hanya dalam waktu satu pekan nih. Dan di Kalimantan Barat tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026. Sementara juga lonjakan kasus paling tinggi dilaporkan terjadi di Pontianak ya, terus Kuburaya dan juga Mempawa, dan tren serupa juga terjadi di Riau dan juga di Kalimantan Selatan, teman-teman.
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tapi? Kayaknya boleh sih.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro FM, nih karhutla yang melanda sebagian besar pulau Kalimantan juga berdampak ya pada negara tetangga Indonesia nih. Karena asap karhutla ini terbawa sampai Malaysia dan juga terjadi lonjakan kasus ISPA pada masyarakat Malaysia yang terdampak nih. Dan dilansir di laman CNN Indonesia, ya, Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad ini menyatakan bahwa pemantauan antara minggu epidemiologi EW32 dan juga ke-32 menunjukkan peningkatan kasus asma sebesar 259%, sementara kasus ISPA naik sebesar 124%. Namun pada periode yang sama, kasus konjungtivitis atau mata merah justru juga menurun sebesar 7% dalam periode. Dan tak hanya itu nih, jadi memang angka indeks pencemaran udara atau api di beberapa wilayah di Malaysia masih tergolong tidak sehat per hari Minggu kemarin ya, pada pukul 8 nih, 5 wilayah di antaranya berada di Sarawak ya, yaitu juga ada Serian, Kuching, Seri Aman, Samarahan dan juga Sarike, dan wilayah lainnya nih adalah Sungai Petani dan juga Taiping, dan ini mencatatkan angka api sebesar 126.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Itu ngobrol di FM nih, kalau masyarakat juga langsung terpapar ya akibat asap dari kebakaran hutan ini nih, memang bakal ada dampak kesehatan yang dirasain sama orang dua. Pasalnya ini dikutip dari laman situs UNICEF ya, kebakaran hutan itu melepasin campuran polutan beracun termasuk karbon monoksida, oksida nitrogen, senyawa organik yang mudah menguap, logam berat, dan juga partikulat halus ya. Dan kepulan polusi ini bisa terbawa hingga ratusan ataupun ribuan kilometer, sehingga jika terhirup nih oleh masyarakat di wilayah pemukiman penduduk, itu bisa nimbulin banyak masalah kesehatan dalam peradua. Dan efek langsung yang dialami nih, yang langsung terasa gitu, bisa dari batuk, sesak napas, mata perih itu jelas banget sama produk. Terus tenggorokan tuh jadi rasanya tuh kering, gatal, kasar gitu ya, hidung meler, dan juga sampai iritasi pada sinus sama produk. Dan Mayo Clinic juga turut nyebutin yang dampak lainnya seperti bisa asma, sakit kepala, nyeri dada, kelelahan, sampai juga mingi gitu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, sama Prado FM ini dampak yang lebih serius juga nih ketika yang bisa dialami seseorang ketika dia terpapar terus-menerus nih itu adalah mengalami penyakit jantung dan juga hipertensi, teman Prado. Paparan jangka pendek yaitu dalam hitungan hari hingga minggu dan dikaitkan dengan peningkatan kematian dini serta memburuknya nih penyakit pertamasan dan juga kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya, teman Prado. Jadi memang beberapa penyakit serius akibat paparan asap kebakaran hutan itu memang bisa menurunkan fungsi paru-paru, bronkitis, pemburukan asma, bahkan penyakit jantung, termasuk serangan jantung, gagal jantung, dan irama jantung abnormal, ya teman-teman berdua. Dan untuk anak-anak dan ibu hamil ini juga menjadi kelompok yang rentan ya, yang bisa mengalami gangguan kesehatan tertentu akibat paparan asap kebakaran hutan. Dan Indonesia menjelaskan ya, pada ibu hamil ini paparan polusi tersebut bisa meningkatkan resiko preeklamsia, keguguran atau lahir mati, dan diabetes gestasional, hipertensi gestasional, dan juga persalinan prematur, teman berdua. Sementara risiko pada bayi juga termasuk berat badan lahir rendah, cacat bawaan, diabetes pada anak, dan juga kematian, teman berdua. Dan pada anak kecil, risiko dari paparan asap ini bisa asma dan juga penyakit pernapasan nih, sistem kekebalan tubuh melemah, dan juga penurunan fungsi kognitif dan juga neurologis, teman berdua. Jadi memang untuk saat ini ya harus menghindari teman berdua aktivitas di luar ruangan nih. Terus juga dalam ruangan kalau bisa ada filter udara dan juga selalu mengenakan masker kalau harus beraktivitas keluar, dan juga batasi aktivitas fisik dan juga perbanyak minum air putih, teman berdua.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata-kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 Event. Sebaiknya kamu tahu.
2: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati semua jadi terlalu berarti.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman 22 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman 22. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu di teman bro dua ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusi Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh mah teman bro dua, lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: hai.
1: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget ya.
0: Kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau ada bermusik gitu?
1: Jadi aku tuh ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Udah. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock, benar-benar saklek di situ kan?
1: Cuman metok di situ.
0: Metok di situ. Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dut juga ada lagi, gitu kan?
1: Gila sih, asli.
0: Benar-benar.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya.
1: Dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hip-dut dengan hadirnya dengan indah kus.
0: Betul.
1: Kayaknya aduh mantep banget. Mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
1: Iya
0: ya, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gua tuh karena kebetulan juga kan keluarga gua sebenarnya seniman, musisi semua.
0: Okay.
1: Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Aribowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gua menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya, masih di bidang mungkin populer gitu ya,
1: yang benar
0: lebih bisa diterima oleh banyak orang.
1: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari dari setiap pendengar.
0: Oke, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo. Yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Itu sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia ya. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Hmm. Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Ari Wibowo menciptakan madu dan racun, singkong dan keju, kayak yes, semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa di olah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan, atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
1: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Oke.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Oke.
1: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya.
1: Ya, selain tangannya.
0: Selain tangannya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Masuk.
0: Oke, tadi kita ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti albumnya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: <Okay.
0: laughs>
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah si bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuma sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana. Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu akhirnya.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tau gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay.
1: Itu sih.
0: Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya. Kan? Iya, setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya.
0: Lumayan.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan gamonnya, bukan gagal move on, enggak mau move on,
1: enggak mau. Nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh gitu. Ya.
1: Harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang nggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang nggak ada jalannya, masa nggak ada sih Tuhan jalan?
0: Tetap maksa harus ada.
1: Tetap maksa harus ada.
0: Itu ada. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini, dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, okay, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Bener-bener.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue gak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget tuh, udah dipohong gitu, mati gara-gara penasaran.
0: Iya, bener-bener. Ya, kejebak lagi di sini.
1: Ya, ini lagi.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti yang mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit kan? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah lu gua, yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aku tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita habis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Yang ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya enggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah, itu dia.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album.

0: ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa
1: kayak nah, gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
0: iya,
1: ada elegannya.
0: Iya, sama gitu kayak ya. Bapak mau ikut?
1: Kasih.
0: Mau ikut?
1: Bapak pulang ya.
0: Bahaya, berat.
1: Bener,
0: berat banget.
1: Bener. Oke.
0: Jadi dari situlah.
1: Dari situlah akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
0: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lu udah cabut kok.
1: Yeah.
0: Kok lu masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain misalnya.
1: Benar.
0: Oh, gua kayak oh ya udah. Lu nanyain kayak gitu, ya gua enggak tahu, enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
1: Oke, melokel di lagunya ini ya, si
0: bener.
1: Bodoh ini.
0: Bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman bro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
0: Kalau yang gua sampaikan adalah ya walaupun ini gua juga belum selesai ya, ibarat kasarnya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
1: Benar.
0: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu, tapi karena Tuhan itu baik gitu.
1: Okay.
0: Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun.
1: Iya
0: gitu
1: sih, benar sih.
0: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu
1: bener.
0: Sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
0: Iya, benar.
1: Gitu kan.
0: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
0: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
0: Iya.
1: Benar kan?
0: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
0: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
0: Wanitanya 70.
1: Benar.
0: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
0: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi.
0: Betul.
1: Itu namanya baru adil sebenarnya.
0: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
0: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
1: Benar. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
0: Bener.
1: Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
0: Iya, benar.
1: Saling melengkapi.
0: Paling pulang gitu kerja bareng-bareng.
1: Nah,
0: gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, subuhin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
0: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
0: Nice.
1: Itu asik.
0: Berat. Aku siapa sih sebenarnya?
1: Prinsip hidup lo gitu kan, ketika mungkin lo menemukan sesuatu yang ketika lo kejar itu kayak lo ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lo itu emang harus lo kejar atau lo harus mengikhlaskan? Lo paham gak pertanyaan
0: gue? Paham.
1: Oke.
0: Gue bisa jawab itu.
1: Oke.
0: Jadi assalamualaikum.
1: Boleh pembahasan. Emang ini tongkrongan cowok kalau gini ya.
0: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
0: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Kalau lu memaksakan sesuatu, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
1: iya sih.
0: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang kan jangan cowok, kalian curhat sama cowok juga ya.
1: Yeah.
0: Aduh gue lagi

0: gini lagi nih.
1: Benar-benar. Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gua harus ngejar dia, tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
2: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
2: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
2: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
2: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, jajanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi.
2: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
2: Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
2: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
2: Buset,
1: cepet loh. Cepet backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
2: Kacau sih, Bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
2: Benar.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
2: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
2: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
2: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan.
2: Oke, I see. Oke, berarti gimana experience lu, atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama producer lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, pagi nih
2: rekaman ya, gas ayo
1: gitu. Ayo ya, itulah prima suara tuh juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam prima suara Nikon. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini, jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
2: Bener-bener.
1: Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu seneng sih.
2: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah ya, bisa kita dapetin.
1: Bener. Karena kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
2: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
2: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka. Soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
2: Seru lah.
0: Seru bener. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Kalian mau tanya nih. Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak membangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar? Wah, nah kan? Gokil ya? Gokil ya? Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif.
2: Iya,
0: nih,
2: bener.
0: Panjang banget.
2: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangi lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
2: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
2: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
2: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
2: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu ya.
2: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
2: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
2: Iya, benar.
0: Kita bisa patah juga sih.
2: Benar.
0: Itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
2: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
2: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
2: Nah, gue gak mau itu.
0: Yes.
2: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya itu panjang.
0: Betul.
2: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Yeah.
2: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
2: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Okay, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga tadi ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita turun sesuatu ya.
2: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Kalau mau collab ya pertama aku pengen, yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
2: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Aku pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
2: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Skol sih.
0: Iya, itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
2: Iya, kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Sui, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Oh, ya.
2: Jauh banget.
0: Jauh ya.
2: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
2: Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
2: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
2: Iya, bener-bener. Tapi visualnya okay. Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
2: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah masih kehada. Itu sudah ada. Tapi yang ikhlas itu perih. Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
2: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke, okay.
2: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, okay. Bisa cek ya.
2: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua yes. Sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Thank you.
0: Alright, terima kasih.
2: Yes. Thank you, Mas.
0: Thank you so much. Sukses
2: thank you banget. Sukses. Sukses. Amin, amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
2: Oke, okay, gua tunggu. gua sangat tunggu itu. Thank you, Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

9 Pro 2 teman terbaik kamu malam hari ini. Teman Pro 2 bersama saya Artis Tang temani kalian ya di Jaga Malam Janggalo Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. By the way teman Pro 2, untuk malam hari yang sangat spesial bagi aku, tapi sebenarnya spesial karena bisa nemani teman Pro di Jaga Malam. Terus ada sedikit kesedihan sih karena udara saat ini sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2 ya. Karena kita tahu dari NTT dan beberapa wilayah termasuk ada Jambi juga yang terjadi kebakaran teman Pro 2 ya. Nah ini kabut mulai banyak, kita doa teman Pro 2 untuk kabut ini dari udara yang tidak sehat ini bisa segera berakhir. Dan teman-teman Pro 2 juga, terutama buat masyarakat Jambi, agar tidak membakar sampah sembarangan. Terus juga segala suatu hal, ada yang sampai ada percikan api, terus juga aliran listrik juga, kalau tidak penting, mendingan dicabut, jangan biarkan tercolok teman Pro 2 ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran dan hal yang tidak kita inginkan. Karena saat ini lagi musim kemarau teman Pro 2, kita tahu sendiri sudah beberapa hari untuk Jambi sendiri, kota Jambi, tidak ada diguyur hujan teman Pro 2. Panasnya tadi sore juga lumayan luar biasa. Malam hari ini juga masih panas teman Pro 2. Cuma dalam studio aja lagi soft alias dingin banget, cool. Oke deh, buat kalian semuanya salam sehat teman Pro 2. Karena memang yang pastinya terkait dengan karutla ini, asap teman Pro 2 banyak banget penyakit yang mesti memang kita harus waspadai teman Pro 2, karena kasus ISPA akibat karutla semakin meningkat. Nah buat teman-teman Pro 2, untuk memberikan informasi kepada keluarga untuk yang berkendara ataupun mungkin yang keluar rumah dalam kondisi yang cuaca yang ekstrim saat ini panasnya super banget, tambah lagi dengan asap teman Pro 2 akibat karhutla, pada buat kalian semuanya gunakan masker ya teman Pro 2. Nah yang mau olahraga, kalau pagi-pagi banget sih gak terlalu ya teman Pro 2, jadi bisa untuk melakukan aktivitas olahraga. Kalau mungkin biasanya sampai 2 jaman di luar ruangan, atau misalnya 1 jaman lebih baik dikontrol lagi untuk mencegah terjadinya kasus dari bahaya kesehatan akibat asap teman Pro 2. Baik teman Pro Jambi, dari 90,9 Pro Jambi aku bakal temani kalian di Jaga Malam bersama Sarta Sangang di 90,9 Pro Jambi. Dan kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

dengarkan lagunya Ariana Grande, Supernatural udah kalian dengarkan nomor 2. By the way, sekarang lagi musimnya kayak asap terus juga karhut lah nomor 2 ya. Nah, di sini nomor 2 kita bakal ulas penyebab atau faktor penyebab karhutla di Indonesia yang banyak dipicu oleh ulah manusia. Nah, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di banyak wilayah Indonesia, termasuk wilayah di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, sampai dengan Papua. Kebakaran hutan di Indonesia menjadi bencana yang sering terjadi, terutama di musim kemarau saat ini. Nah, karhutla sudah sepatutnya menjadi bencana yang perlu diwaspadai di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam murni. Penyebab utamanya justru berkaitan dengan ulah manusia. Karhutla seolah menjadi bencana yang sudah bisa diprediksi dan sebaiknya dicegah. So, Tampro Dua Jambi, terkait dengan karhutla sekarang lagi marak banget, apalagi saat ini asap berkabut Tampro Dua ya, ISPA yang pastinya jadi salah satu permasalahan saat ini bahaya tentang kesehatan karena asap Tampro Dua. Dan ini berasa banget di kota Jambi juga. Nanti kita bakal ulas penyebab atau faktor karhutla di Indonesia yang ternyata tuh banyak dipicu oleh ulah manusia, walaupun ada dikarenakan ibarat itu bencana alam murni, tetapi penyebab utamanya malah justru dikarenakan dengan ulah manusia. Nanti kita ulas apa aja tentang produk faktor penyebab karhutla di Indonesia. Produk Jamie buat kamu dari koleksi produk teman terbaik kamu.

Noah. Extreme Real dengan lagunya Suara Dalam Kepala. So kita lanjut ke nomor 2 mengulas faktor penyebab karhutla di Indonesia. Yang pertama adalah fenomena El Nino. Teman nomor 2, fenomena El Nino ini adalah menyebabkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. BMKG menyampaikan fenomena diprediksi bertahan sampai dengan awal 2027. Fenomena

El Nino ini tahun 2, karena ini aja udah luar biasa panas ya. Sedikit ada ibaratnya tuh gini loh, tahun 2 secara tidak langsung tuh ya tahun 2 menciptakan api, tapi ibaratnya tuh vegetasi menjadi lebih kering. Nah, kalau udah lebih kering lagi vegetasi tersebut, ada sedikit aja sumber api, itu akan kebakaran menjadi lebih mudah terjadi dan menyebar. Itu tahun 2. Makanya fenomena El Nino ini kita berharap jangan sampai diprediksi itu kan sampai dengan awal 2007. Mudah-mudahan jangan sampai tahun 2 ini aja udah kita tuh udah cenut-cenut. Cenut-cenut itu kenapa? Ya takutnya aja tahun 2 kitanya lalai atau lupa, apalagi kayak misalnya sedikit aja api itu kan teman produk berarti mengundang. Kenapa? Karena vegetasi itu menjadi lebih kering, jadi mudah percikan api aja bisa menyebar dan lebih mudah terjadi. Nanti kita lanjut lagi tentang produk Jambi, faktor penyebab utama. Faktor penyebab karhutlah di Indonesia salah satunya ada karena ulah manusia. Masih dari produk Jambi, lanjut lagi dengan berbagi informasi untuk kamu.

2 lanjut lagi tahu lah sih ya faktor penyebab karut lah di Indonesia. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah lahan gambut yang kering. Teman Pro 2, lahan gambut yang kering menjadi salah satu ya kondisi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Gambut mengandung banyak bahan organik yang mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Kebakaran di lahan gambut cenderung sulit ditangani karena api bisa merambat sampai dengan lapisan bawah permukaan tanah yang membuat api sulit dipadamkan dan memicu kembali kebakaran terjadi. Maka dari itu, Taman Pro 2, menjaga lahan gambut tetap basah merupakan salah satu ya upaya yang sangat penting untuk mengurangi resiko karutla. Lahan gambut yang kering salah satu faktor penyebab karutla di Indonesia. Baik, Taman Pro 2, kita masih lanjut lagi mengulas wawasan informasi buat kamu, 5 faktor penyebab karutla di Indonesia.

0: striker timnas. Umpan sini bolanya cepat.
1: Buset dah. Belum juga dari nafas. Ya udah, tangkap nih.
0: Aduh kaki gue. Kaki gue kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gue tarik.
1: Nah, kan dibilangin juga apa? Kayak udah selangit mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
0: Aduh, iya deh, gue ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gue? Sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

karhutlah di Indonesia. Yang ketiga adalah aktivitas pembukaan lahan. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Rawan, yang diikuti dari laman BNPB, menyampaikan dan mengungkapkan bahwa 99% lahan yang terbakar Kabupaten Kuburaya di halaman SD Negeri 5 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, adalah ulah manusia. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu penyebab utama karhutlah. BNPB menyampaikan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar menjadi bentuk kesengajaan ulah manusia yang menyebabkan karhutlah. Aktivitas ini memiliki resiko yang semakin besar ketika pembakaran dilakukan di musim kemarau, karena tumbuhan dan permukaan tanah dalam kondisi yang kering. Nah, dalam pro 2, yang ketiga ya, faktor penyebab karhutlah di Indonesia, aktivitas pembukaan lahan. Oke, teman Pro 2 Jambi, lanjut lagi kita berbagi informasi buat kamu, masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

lanjut lagi dengan informasi buat kamu ya. Mas Tampro 2 JMB buat masyarakat Indonesia harus tahu apa sih penyebab faktor karhutlah di Indonesia. Nah, Tampro 2 untuk lanjut lagi nih, yang keempat Tampro 2 yaitu kelalaian manusia. Nah, kelalaian manusia bisa jadi terjadi penyebab karhutlah yang mungkin tidak bertujuan untuk menyebabkan kebakaran. Contohnya, membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, sampai meninggalkan api unggun tanpa memastikan api yang benar-benar padam. Nah, dalam kondisi cuaca panas, angin, dan lingkungan yang kering, membuat api itu lebih mudah menyebar. Jadi kelalaian manusia dia sih bukan mau menyebabkan kebakaran, tapi tadi karena kelalaian Tampro 2. Misalnya kamu bakar sampah, kamu biarkan begitu aja tanpa kamu tahu gimana nanti apakah apinya menyebar. Terus yang kedua, putu rokok. Kadang-kadang kan ibarat maaf kata nih para pemilik rokok ya, buang putu rokok itu sembarangan. Anggap cuma putu rokok doang, gak dimatikan putu rokok yang tadi mau dibuang yang tersebut, benar-benar dipadamkan. Masih ada percikan api. Nah, percikan api kecil mungkin bagi orang itu sepele banget, kecil-kecil banget, gak bakalan. Tapi kalau namanya kering, kondisi cuacanya sekarang ini kan fenomena El Nino ini benar-benar kering banget. Ibaratnya sampai dasar tanah juga bakal kering, Tampro 2. Jadi mudah banget terjadi kebakaran. Nah, kenapa? Karena contoh, kondisi cuaca, cuaca yang panas gini, terus kondisi angin sampai lingkungan kering, itu bisa menyebabkan api itu mudah banget menyebar. Jadi yang bakar sampah, terus juga untuk yang buang putu rokok, jangan sembarangan lagi. Apalagi meninggalkan api unggun dalam kondisi api yang belum dipadamkan, jangan. Dan jujur ya Tampro 2, ini bukan maksud itu bukan membandingkan kota Jambi atau provinsi Jambi dengan negara, dengan kota lainnya. Kalau di Bali atau Denpasar Tampro 2, mereka tuh punya aturan Tampro 2 untuk membakar sampah. Bukan kayak kita misalnya mau pagi, mau siang, mau tiap hari is okay, enggak masalah. Ternyata kalau di Bali tuh jujur aja sih Tampro 2, waktu aku kesana tuh ya 2024 tuh ya Tampro 2, 2024-2023 lupa deh Tampro 2. Intinya tuh dia tuh gak ada bakar sampah Tampro 2. Maksud tuh di sana tuh kok kayak gak ada rutinitas masyarakat bakar sampah. Sekali aku tanya, dibilang gini, "Beli, itu masyarakat di sini gak ada yang bakar sampah ya?" "Oh, kita ada aturannya," gitu bilang gitu. Jadi ada waktunya, enggak everyday, enggak tiap hari, enggak mau jam berapa aja bebas. Enggak, Tampro 2 mereka tuh ada aturannya. Makanya Bali itu termasuk ya banyak yang disukai turis. Jujur aja ya, walaupun kalau misal ongkosnya mahal banget, lebih murah ke Singapura atau ke Thailand. Kenapa? Kalau dari Jambi aja ke Denpasar itu atau Bali itu dulunya itu ya Tampro 2 juta perginya doang Tampro 2 karena dua kali transit. Nah, kalau keluar negeri kayak ke Thailand, Singapura tuh masih termasuk murah banget Tampro 2. Mau ke Malaysia is okay. Nah, itu dia tapi. Tapi di Indonesia Bali itu termasuk dengan kota yang aku bilang tuh ya walaupun panas sama juga laut ya Tampro 2, tapi mereka tuh memang aturan atau adat mereka memang jaga banget gitu loh. Jadi gak bakar sampah tuh sembarangan mau jam atau ibaratnya semau gue. Enggak Tampro 2, ada aturannya. Jadi kalau misalnya mereka melanggar nih waktu bakar sampah Tampro 2, mereka bisa dikenakan denda. Sanksinya tersebut gak main-main, gak ada yang udah minta maaf, enggak ada sanksinya Tampro 2. Jadi benar-benar ada aturannya gitu loh. Ya buat Tampro 2 juga buat yang bakar sampah, terutama karena cuaca lagi jelek banget saat ini ya, lagi udah mulai udara tuh udah kabut asap Tampro 2 akibat karhutlah, mendingan bakar sampah tuh dibikin-bikin dulu. Lihat tetangga juga, kondisi cuaca juga. Jangan sampai lagi panas ekstrim di tengah hari kamu bakar sampah. Waduh, ribet Tampro 2. Takutnya percikan api kecil tadi malah menjalar kemana-mana. Oke? Okay? Nah, namanya dikatakan faktor penyebab karhutlah di Indonesia itu salah satu kelalaian manusia. Baik teman berjmb, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi 5 faktor penyebab karhutlah di Indonesia.

0: Reza, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.

kendalikan. Teman Pro 2, menjaga hutan Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, teman Pro 2, mari bersama kita jaga hutan Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia. So, kita juga harus tahu ya, teman Pro 2, apa sih penyebab atau faktor penyebab karhutla di Indonesia? Ada 5 faktor. Pertama, fenomena El Nino yang diprediksi sama BMKG itu sampai dengan awal 2020, tahun 2027, teman Pro 2. Yang kedua, lahan gabut yang kering. Ketiga, aktivitas pembukaan lahan. Keempat, kelalaian manusia. Dan yang kelima, ini dia, minimnya pengawasan dan pengelolaan hutan. Baik, teman BGMB, semoga dengan adanya informasi ini, jadi kita lebih cerdas lagi, dan juga untuk sama-sama menjaga untuk alam Indonesia sangat luar biasa, menjaga hutan Indonesia, karena kita tahu ya, ini ada tanggung jawab kita bersama. Dan kita menjaga hutan Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia. Selamat beraktivitas, teman Pro 2 BGMB, selamat malam Indonesia. Untuk kamu Pro 2 yang stay tune atau yang baru aja gabung di 90,9 FM, dan buat kamu yang juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Bersama saya Aris Tangan, lanjut lagi menemani kamu di malam hari ini, berbagi informasi dari Pro 2, teman terbaik kamu. Bahaya.

sekolah di Indonesia. Nah sekarang tahun Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Untuk ngebahas tentang ada beberapa sayuran yang ternyata baik banget untuk menjaga daya tahan tubuh. Kondisi kayak sekarang fenomena El Nino ini mau gak mau, tahun Pro 2 suka gak suka, kita memang harus pola gaya hidup yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat, pola gaya hidup yang sehat juga. Karena jangan berpengaruh agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Tahun Pro 2 menjaga daya tahan tubuh itu bukan cuma hanya dilakukan cukup tidur, rutin beraktivitas fisik ya, atau olahraga, tapi juga didukung dengan asupan makanan bergizi. Jadi emang balance banget. Jadi kalau ngebahas tentang untuk menjaga daya tahan tubuh tuh bukan cuma sekedar tidur yang cukup, terus juga dengan rutin beraktivitas fisik seperti kayak olahraga, tapi harus diimbangi juga dengan pola makan yang bergizi. Sayuran menjadi salah satu ya bagian penting dalam pola makan sehari-hari karena mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, dan senyawa alami yang dibutuhkan tubuh. Mengkonsumsi sayuran secara rutin bisa membantu memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi yang berperan dalam menjaga fungsi tubuh. Untuk itu, teman produk coba deh pilih sayuran yang beragam yang bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang sehari-hari. Nah, di sini kita bakal ulas teman produk ya, sayuran apa saja yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, yang pertama tahan produk sayuran yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh, tahan produk salah satunya adalah ini sayuran banyak favorit banyak orang ya, bayam. Nah, bayam termasuk sayuran hijau yang sudah ibaratnya lebih mudah ditemukan ya, simpel banget ditemukan dan cukup fleksibel untuk diolah menjadi berbagai menu. Sayuran ini mengandung vitamin C, beta karotin, folat, zat besi dan juga berbagai senyawa antioksidan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Vitamin C itu berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, sedangkan beta karotin dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Dikutip dari National Institutes of Health, vitamin C berperan penting dalam berbagai fungsi sistem kekebalan tubuh, termasuk untuk mendukung sel-sel imun. Supaya nggak bosan, teman Pro 2, bayam itu bisa diolah ya, menjadi sayuran bening. Sayur bening, aku lebih suka sayur bening kalau namanya bayam, teman Pro 2, karena nggak pakai minyak dan simple banget. Terus, boleh ditumis, atau campuran telur, atau ditambahkan lagi dalam berbagai hidangan lainnya. Tinggal teman Pro 2 aja, biar nggak bosan atau nggak boring, teman Pro 2. Diolahnya tergantung selera teman Pro 2, bisa ditumis, dibening, campur telur, atau tambahkan dalam berbagai hidangan lainnya seperti campuran buat sayur lodeh boleh juga. Tapi yang kayaknya tuh menurut aku nih tahun Pro 2 ya, kayaknya gak bosan deh. Kalau menurut aku sih gak bosan, kenapa? Karena emang bayamnya enak banget. Terus di bening itu tuh kan ibaratnya tuh kita gak ada kandungan minyak. Misalnya kalau ikannya atau tahunya digoreng kan udah ngandung minyak. Nah sayurnya kalau di bening itu kan lebih, kayaknya tuh lebih sehat lagi. Bener gak sih? Jadi balance banget teman Pro 2, gak semuanya seberang minyak. Oke teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi mengulas sayuran yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Selamat malam Indonesia. Ada kuburan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI

brokoli salah satu sayuran yang memiliki kandungan nutrisi cukup beragam. Di dalamnya terdapat vitamin C, vitamin K, folat, juga berbagai senyawa tumbuhan yang memiliki aktivitas antioksidan. Menurut dari Harvard Kent School of Public Health, sayuran seperti brokoli menyediakan berbagai vitamin, mineral, serat, dan fitokimia yang penting dalam pola makan sehat. Kandungan tersebut membuat brokoli cocok menjadi bagian dari menu harian yang seimbang. Teman Pro 2 bisa mengolahnya dengan cara dikukus atau mungkin juga ditumis atau bisa dicampurkan ke dalam sup. Sebaiknya hindari masaknya terlalu lama ya Teman Pro 2 ya, supaya tekstur dan sebagian kandungan nutrisinya tetap terjaga. Jadi kalau brokoli ini bisa dikukus Teman Pro 2 atau jadikan campuran sop atau juga bisa ditumis Teman Pro 2. Intinya masaknya jangan terlalu lama karena tekstur dan sebagian kandungan nutrisinya itu biar tetap terjaga kalau kamu masaknya jangan terlalu lama. Baik Tam Jambi, kita lanjut lagi mengulas sayuran yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh.

Tiga tanaman produk seharian yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh, yaitu paprika merah. Paprika merah bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menambah asupan vitamin C dari makanan. Selain vitamin C, paprika juga mengandung beta karotin dan berbagai senyawa karotenoid yang memberikan warna cerah pada sayuran. Vitamin C dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi normal sistem kekebalan. Paprika merah dapat dikonsumsi mentah sebagai campuran salad juga, atau juga bisa dimasak tanaman produk bersama sayuran. Jadi paprika merah ini bisa dikonsumsi mentah, bisa dicampur salad, atau juga bisa dimasak bersama sayuran lain. Dan tanaman produk paprika merah, sumber protein juga tanaman produk bisa kamu campur seperti telur, ayam, ataupun tahu. Masih dapat Jambi, tanjung lagi mengulas ya, sayuran baik untuk menjaga daya tahan tubuh.

Sebaiknya kamu tahu. Mengendalikan nafsu makan seringkali menjadi tantangan, apalagi bagi perempuan yang punya jadwal padat, aktivitas sosial, dan pekerjaan yang menuntut energi. Kadang, rasa lapar datang di luar waktu makan atau ketika stres dan membuat makan tidak terkendali. Keinginan makan berlebihan dapat menjadi penghalang utama dalam perjalananmu menuju pola makan yang lebih sehat. Hal ini dapat menyebabkan makan berlebihan, penambahan berat badan, dan bahkan obesitas. Tetapi, jangan biarkan keinginan makan berlebihan ini mengendalikanmu. Cobalah mengendalikan keinginan makan berlebihan dengan cara konsumsi protein yang cukup, memilih makanan kaya akan serat, pilih makanan padat daripada cairan, banyak minum air, makan dengan perlahan dan kunyah dengan seksama, konsumsi jahe, dan kurangi stres.

Pro 2, lanjut lagi kita ulas yang keempat ya, sahuran baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Sayuran satu ini Tam Pro 2, wortel. Salah satu sayuran yang mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sehari-hari. Sayuran berwarna orange kaya akan beta karotin, yaitu zat yang bisa diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Kandungan itu membuat wortel menjadi salah satu pilihan sayuran yang baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Diikuti dari National Institute of Health, vitamin A memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Karena itu, mengkonsumsi makanan yang mengandung beta karotin seperti wortel bisa menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A tubuh. Wortel juga cukup mudah diolah Tam Pro 2, mulai dari dibuat sup, ditumis dalam bersama dengan sayuran lain, kemudian dicampur ke dalam salad sehingga dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari. Jadi, kalau wortelnya mudah banget ya Tam Pro, ibarat simpel, cukup mudah untuk diolah. Mau di sup, ditumis sama sayuran, atau dicampur dengan salad juga bisa. Nah, teman perjambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya sayuran yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Bersama Pro 2 Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu, tetap bersama Pro 2 Jambi.

jalar. Ubi jalar sering dikenal sebagai makanan sumber karbohidrat, tapi ternyata juga ternyata tanaman produk ubi jalar ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Ubi jalar terutama yang berwarna orange kayak akan beta karotin yang nantinya bisa diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Selain itu, makanan ini juga mengandung serat, vitamin A dan mineral yang bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Dikutip dari National Institute of Health, vitamin A berperan dalam menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Beta karotin dari makanan seperti ubi jalar bisa diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, mengkonsumsi ubi jalar sebagai bagian dari pola makan yang beragam bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan nutrisi yang mendukung daya tahan tubuh. Ubi jalar juga cukup mudah diolah, contohnya dikukus, direbus, atau dipanggang, sehingga bisa menjadi pilihan makanan yang mengenyangkan sekaligus bernutrisi. Teman Pro 2 ada 5 ya, sayuran yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama bayam, kedua brokoli, ketiga paprika merah, keempat wortel, dan kelima ubi jalar. Baik teman Pro 2, lanjut lagi dengan berbagai informasi buat kamu. Dan masih dari Pro 2 teman terbaik kamu, selamat beraktivitas dan tetap sama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Tamanprodo.id. Tamanprodo, kabar terupdate di Tamanprodo yang baru aja Tamanprodo. Gempa M6,2 guncang Laut Banda. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami. Nah, Tamanprodo Jambi, kabar terkini gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Laut Banda Senin 24 Agustus 2026 pukul 21.10 Waktu Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menyampaikan epicenter gempa berada di pada koordinat 6,68 derajat lintang selatan dan 127,51 derajat bujur timur. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG menyampaikan gempa tersebut tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas penyesaran dasar Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau namanya itu thrust falls. Gempa dirasakan dengan intensitas 4 Modifes Marshall Intensif di atau MMI Kepulauan Romang, Damar, dan Maluku Barat Daya. Nah, Tamanprodo, kabar terkini yang baru aja masuk di website rri.co.id. Gempa M6,2 guncang Laut Banda. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami. Dapatkan informasi lengkapnya di website rri.co.id.

lanjut lagi dengan kabar terupdate Tamro 2 masih dari website rri.co.id. Jaringan materai palsu terungkap, potensi kerugian negara capai 1 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak DJP bersama dengan Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan berawal dari laporan masyarakat terkait dengan dugaan produksi dan peredaran materai ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Tuan Pro 2 Jambi, lanjut lagi informasi dalam investasi tersebut terungkap ada 4 juta lebih keping materai yang sudah terjual sehingga merugikan negara sebesar kurang lebih dari 40 miliar rupiah. Mesin disita diperkirakan mampu produksi 900 ribu materai palsu dalam waktu setahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar. Dijen Pajak menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan dari bea materai. Menurutnya lagi, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, tanpa produk kabar terupdate, jaringan materai palsu terungkap, potensi kerugian negara capai 1 triliun rupiah. Back to JMB, misalnya lanjut lagi di Jaga Malam dengan berbagi informasi bersama saya Tais Tanggang. Kita lanjut lagi ya, masih dari koleksi Pro 2 JMB untuk kamu.

aktif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

lagi dengan informasi terupdate Taman Prodi dari website rri.co.id. Taman Prodi kabar terkini program MBG Masuk Papua 2472 dapur disiapkan untuk ratusan ribu anak. Nah, Taman Prodi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2472 dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Program itu diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM, khususnya orang asli Papua. Ketua dari KEPPOKP, Felix, yang menyampaikan pembangunan ribuan dapur MBG tersebut upaya untuk mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG Tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. Nah, Taman Prodi kabar terkini terupdate dari website rri.co.id. Program MBG Masuk Papua 2472 dapur disiapkan untuk ratusan ribu anak. Baik, Tam Jambi, itu dia kabar terupdate dari website rri.co.id. Dapatkan informasi lokal, nasional, dan internasional dan melalui website rri.co.id. Selamat malam, Taman Prodi Jambi. Dengarkan terus Prodi Jambi melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Dan Taman Prodi Jambi, sesaat lagi, tepat di formasi 23 Usia Barat, kita akan bergabung di Jazz Musik Prodi Jambi, full lagu, full musik bersama Prodi, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Prodi, tetap stay tune bersama Prodi Jambi. Karena saat lagi di formasi 23 Usia Barat, kita akan hadirkan ya lagu-lagu yang udah kami persiapkan buat kamu. Full banget, full lagu, full musik buat kamu pengantar tidur bersama Prodi Jambi. Dan masih bersama saya, Tasi Tangan, teman kalian untuk di Prodi, teman terbaik kamu.

akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Kata bijak Michelangelo, ancaman terbesar bagi keberhasilan hidup kita bukan berasal dari menggantungkan cita-cita setinggi langit hingga tak mampu mencapainya secara penuh, namun berasal dari pematokan cita-cita terlalu datar hingga mudah mencapainya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

filsuf Yunani Aristoteles pernah berkata, kebahagiaan dalam arti dan tujuan hidup, ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia.

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kita jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu Barat di Prodo FM 90,9 MHz. Teman Prodo, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di Teman Pro 2.
1: Pro 2, more music.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menetapkan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, bareng Wulan tentu yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama, yaitu Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Di mana Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan jumlah kasus ISPA yang tercatat pada pemantauan terakhir seminggu yang lalu mencapai 1.955 kasus. Di mana angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 1.757 kasus. Rini mengatakan selama ini data kasus ISPA dikumpulkan dan dipantau secara mingguan, namun menyikapi kondisi kabut asap, mulai hari ini Dinkes Kota Jambi akan melakukan pemantauan kasus secara harian. Meski terdapat kecenderungan peningkatan kasus bersamaan dengan memburuknya kualitas udara, Dinkes belum dapat memastikan bahwa seluruh kenaikan tersebut disebabkan oleh kabut asap. Rini menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat. Dan jika masyarakat terpaksa harus keluar rumah, penggunaan masker dianjurkan untuk mengurangi paparan terhadap polusi udara. Dinkes juga akan melakukan surveillance terhadap penyakit-penyakit ISPA sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Rini, kabut asap dapat mempengaruhi saluran pernapasan, baik pada masyarakat yang sebelumnya sehat maupun mereka yang telah memiliki penyakit saluran pernapasan. Kelompok yang memiliki penyakit seperti TBC dan asma dinilai lebih rentan mengalami perburukan dan kekambuhan ketika terpapar kualitas udara yang buruk. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, yaitu penegakan hukum terhadap pemicu kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus bergulir ketat. Di mana kepolisian daerah Jambi mencatat sebanyak 52 kasus karhutla telah ditangani, dengan 7 orang diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dari puluhan kasus yang masuk dalam penanganan aparat sejak awal tahun, mayoritas perkara masih berada dalam tahap pendalaman intensif oleh penyidik. Fokus penyelidikan kepolisian kini tak hanya membidik pelaku perseorangan, di mana polisi juga mulai mengarahkan radar pada areal konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran lahan dalam skala besar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompes Pol Taufik Nurmandia, menegaskan pihaknya tengah menyisir lokasi-lokasi konsesi guna mengusut unsur kelalaian maupun kesengajaan. Langkah tegas ini diambil di tengah maraknya kemunculan titik panas yang memicu asap pekat di wilayah Jambi. Berdasarkan data kepolisian, tercatat ada 2.795 titik panas yang menyebar di seluruh kabupaten kota, dengan perkiraan luas area yang terbakar menembus 338,92 hektar. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu masyarakat Provinsi Jambi yang dinilai semakin melek terhadap perkembangan finansial digital, di mana kemudahan layanan perbankan berbasis digital turut mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus mengelola keuangan. Area Head BNI Jambi Reza Saputra mengatakan perkembangan teknologi perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Menurut Reza, masyarakat kini semakin terbiasa memanfaatkan layanan digital untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari, di mana kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Jambi. Selain pemanfaatan layanan keuangan digital, budaya menabung juga dinilai penting untuk terus diperkuat. Kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan dapat membantu masyarakat mengatur keuangan serta mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.
Reza menilai literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan produk perbankan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menentukan prioritas keuangan, mengelola pengeluaran, dan membangun kebiasaan menabung. BNI Jambi berharap semakin berkembangnya ekosistem keuangan digital dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Jambi. Dengan semakin baiknya literasi keuangan digital dan kuatnya budaya menabung, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membangun kondisi finansial yang lebih sehat dan juga terencana. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: panel lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya?
1: Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok?

bahaya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material

0: bertahun-tahun sampai-sampai tisu basah itu terurai.
1: Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
2: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting di